0: Te unica te ngata berga tso kushu yelka unica kushu mari chaso do te te unica ngata berga unstente boraza juro te nika veja se te yelka kaka ngata notskel mele bonle.
1: Kasa stanzin la mule te na suksla te ne todas kargili na ngata tang tuit sat mang shuksbu degree celsius nishu sabget yang tut nyum shuksbu degree celsius chugnis du chajit so chwa zat dungom ju. Kargil jong si na ka jingbat baji to naz kun ngata laga nen sat yor na te te gun gyala ngata kam se khuyuz ngata sal nang dikste nok ju dungom ju. Tak khuyuz gun ngata sali san smul la te lapse gun ngata gyala ngata kam shu chespo ngata ma khakcha ni nok ju dungom ju. Tene ka jingbat baji to naz ya naz ka tene ngata laglin chod na tene naz gun ngata gyala kam shu se mangpe tene ngata laga nen sat te yot na tene te gun ngata gun gun la tene kazuk ngata te gun sakte pore dungom ju. Te gun gyala ngata kam shu se khuyuz soks ma khol shu ka te soks gun ngata paa soks gun na ya ma na kazuk ngata gyanche se tene ngata no du te gun ngata dampo na gyala ngata yong chu go ju dungom ju. Manna te gun ngata e kha pheste ya tush vilus na tene te vena ngata sabili tsok sonte ya ngata butsik tsok sonte te gun ngata jikche si tene ngata jigri inok jodu gong lejo. Nyampu tene kargil jong si na tene ngata bag bit ya ngata dafe jodu gong lejo. Te te tsok soni ka ngata jinbat baguni tene ngata laglen chuad na te gun ngang kya la khun gong la gazuk ngata stotok chi ngata taba dong lejo. Tas pa na farla te wa ngata sabi gos dungpo tene ngata lut ngang gazuk ngata stotok chi ga gosa te gun ngata chesang. Tangoshesbu, Matama, Kaksani Nokju to Gonju Punyapu, Kalgi Batbaji, the Fegunikangata, Laglen Chotna, the Fegunang Dandriangata, Lapsegun, the Gala Kamshuse, Kazunata, Kusi, Tusnata, Chachi, Tinata, Tun Gala, Ekdamat, Gipsi, Tinata, Skapsutuno. Nyapunyapu, Tenekajin Batbajingata, Tudo Gupjusikangata, Laglen Chotanuju, the Tudo Gupjuskula, Chak Pujugun, Nata, Gala Salvoshes, Vitamin Susunata Salvoshesbu, Makasani Nokju, Nyapunyapu, Gun Lemisan Smulla, Guningata. Taldi gun sake taldi ya tena zoxa tangra gun tonmo ya tena zona tsamthup nyan na tene tudu gupchu sunga ta kaxse si nasa gun gela smo yong washes gun gun langa ta go gun langa ta go yul sajes gun gun lang tene ngata kapse borches onle ju te zo sunga ta zat na balang gun kams de ang transpo lu shasi skaps yo tena zo du gongle
0: tena zo sla gula ma basle ngata skirbu chan jung se onle tangra tsat chua za te dogle tene thore ngime trot mang shus po degree celsius ngata ngishu sargu lu shise tsat chua za te dog yang pito trot ngim shus po degree celsius ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: Kasa Stanzin Lamule Tene Yush Kut Tene Ngatai School of Education, Science and Technology Tang Tene Indian Meteorological Niski Zumdilla Tene Ngata Tang Tuit Sat Tang Tene Jingbat Pagulna Labja Onoju Kasa Ta Istimya San Khanlange Si Thukniang Sifya Punsok Durji Salazat Kani Ilu Sanchez Lapulna Migasa Onle
0: Yes Le

rguwsa mirdechazba se yang ze zansnan yang nok mongfalina lemun metpa jase metpin cha khongai rgula stokhar mongmyon netpin yang rte mirdechazba se zansnan kuljokspe yang nok tep nasyon netpin khongis snumi kuljokspe kana rangpo tharsring jase gazat na chati jiksmun tharsring luksuk samenyotpin tsamtsik khas trise dupnang la jukpeka yang rukweka stokharachik yung semetpa lusen metsuku gandijis ndetuspen chingentik smantangi kuljoks mibatpin zarat defyana kungis zamachigi zanpo skurchabe samatans gazbase urkwe natpo storchachuk yang mentasnang ejagi nangzan tsakpa rguenlu kutrik yonsi yutsuk sarit. Gandijis innang zama kachigi fya stokhriya dukbi samba salin yutkanin yang chitong stokhsha skomshache zostayanuk stakhji churigi ka rangpo ngomshukbi tsirbin yutkanin zarit. Jakshik rgastun chigi tuspizana. Kasturi bayis Gandhiji lchekas ngam mitang zirbi tikbu zani broti nga lalishtang zirat. Yang nga samba metpa donsu. Nga zdun na urjen na urjenikal dankan riksun miza zire chadbas yotkanimin. Defya kasturi bayis nifya nasi dalya skole deng gimal tseka teltang syotsku. Deoza menma Kongis mungfali murgang nifya suatsik jimbo inminzare kyonse nidun palashas. Mentasna dizansna niska nifya zombi yang suatsik ni shkanla brotnami zansnan inmin. Defya ngas shkan spaghenchik dizansnan sa tonsu. Ngas rgwa mistuye tikchik mene midon saminutpin. Gas rangpoa zani brodyong chasna nyambo kasturi bayan tachachoko. Innang la jukpeka nga rangi nafuspeka malo. Chun tikchik zam maza ngas rgu tikpeka thale zosimetsuko. Gas base ganta chigi nangljongs nilhtoa lchua kuzuksum. Dena jagi tsan koranga. Nga nadiyatla lukse chargozotpin, yang pushu funarbin ngartenin skyorin sabarmati ashram sabalib. Ngay taqsbu ashram na parsakshik na banchik yotsuk. Dila bayi Ahmadabad na nganyambu drul, ni urtungzwe ka kuar taqsbasun. Nga natuk zirmo yonduk sari. Innang, ngas kwa rangi nangosi natpe skorpen, chingin tik, Rtaspa machachuks. Tsanito sot rchuchigiga. Ngachang nadiyat lalib. Station na gomam gombakachik taksika yotkan hindu ashrampu. Nga parsaks rchubasik kyumu takshansur. Natbekar chase drulbi aziyatbu nirgola mitikchasun. Yang zukzakbase nga ashram zakba lib. Yang rgu tepsang Natpachin chisun. Ashraman yotkan lasmi gangma ngi dunrgyaba kore holto chansun suyotpin innang kungi holtonis ngi natpo nintseba chamasun. Kungi samtsik lafras gangfras banang ngi gotakpuzbase kung tsirmetsun. Ngas gazat smantangchik milenzere gotudbas nga samtsik chistritnang Tiak lukspa nyincha yopin. De malseka sman korang ngas mana milen samenutpin. Kung zdikpa zin ngar tiang chanchik nyambo ziksen lusu. Yang konga jangba mangin. Ngas san na ngimeng luk respa sumchu talis kyuksu. De fya zan donchas na nyambo jakma kachik tsakpa. Ngas mewe sharbat tungchas bu Kurigana rangpo surechas. Tokshas skomshas pustor, ngas rangirko lchas.

0: tong man we fenu yone kana
1: nor balang tong mata
0: nor balang tong chain
1: kasa ni balang cham rik jakpat
0: balang yang kan in mar studio na tin ya riyad rugu ibi sum na man mo
1: de tik jakpat ni balang origin po de tik origin ngate sagana gata den chamamet zanjus ngata di tik ngata balang ga tukri origin ngata khimo chet ni ya tong mata chi ba den tes
0: tamana manang hantu panga jan sunas kam ni de ya sun ya zui ya
1: kasa sak origin ut pi balang
0: ni su pa ha ya ni sum sket pa ya dun na ta ya
1: one ya tong ja mi cha da tong mi tong ma da origin
0: origin tong dimen origin tong ma da ti tang ni yon de ga me de
1: kasa
0: du na na no na na na ro do wa te la na ma ti da no ar ar de ri ba ha le ni na na na nu ni ker chi ni ya
1: ker ba
0: ta kasa ni ni se pa ne ba che mi cha
1: kasa de sablai ba che mi cha su pa
0: ha ni ya
1: kasa ba
0: che ma chi ga na yo pa ni pa na ni ko ang ma de na le na ma na ga ni da ma na ko ya sikim ma se na so le ba le pi de na ni nu le du ni le ne
1: Casalienti di Bartu Yulpiano Gentanga Yarkashing Nahayo. New di Yulpiano Gentanga Sikim Sakum Matamatango, many help salary groups, the di group in Natanga, and Ti Yuluna Fesio Tamit.
0: Oh, Matilda and Fesio de Talo, so many beauties on Sin Maya.
1: Gazo Sikim Fesio, Gazo group got a Fesio de Antiano.
0: Queen Hatita and you, the Hatika young Matil was the Saman Bumada train of Yakasa.
1: Mati sabzi ngatang sunma zongwet ode helap salabi group ngatang meta yanti
0: sunma tabed sunma tabed bayan sunma tab sedun tu sedir kalla
1: sunma khoma tsuk paha sunma kasani niyante di sayat pikana men ma yante nang khamia nu ga tsuk las ka to bat ya rang i fan keming na ga tsuk nang khamia na ga tsuk yante las ka to pingmat ngate zerna ka to chepola cha jere bal thakcha ya real thakcha odin jigare zerna
0: onu na na na na ya man khalcha real khalcha man sal de dene las ba tu da na dun kula story song men da na de salam hanu bi gurub bi sin al tik pana na khoi sa ya ode bal sa ashi ba se
1: Ya
0: kalkan na kalba tanse kuntang urup urup chose dul na kalba tanse dena tupi se dul la tanse dul kuntang su su la kane la se odun dir se pale benu ya na na na kasi mana paida yun na ta
1: ni anti dir zoma kama tu anti yulu nen kerkan mi hu mata
0: yuna nen kerkan hu mata ni an kerkan na ta ti nuna diran hu mata ne odun nen kana kasi paida nen ne Malwal sang no sang cha mes pe rien de mana
1: kasa jela de ma thak pa me thaya
0: man thak pa me de na na ne par ba thak pa de man
1: kasa
0: ne lu me
1: te po la ta mi la
0: oh te po ne
1: te po la se tong mata
0: te po la ka ne ta te tong mata
1: tong mata
0: son la tong mata ni chang
1: no ya res la ta mi la
0: ma na na pin na sa na ma ha chi ma en ma ne ka chi in ne san chuan ne on la
1: kasa Kasani Barchis, Yanti Yul Penuk, the Zbier Langatanga Sagat Pumati, Tungatiston Tokotabi Minangatanga, Chumana Kimurgoset Hire. Nianti Yulunanuk, Odel and Tama, Chugazuk Chigut, Chushkon Rigotaya, Chu Modrigo Chut and Tama.
0: Shuna was then Ahmad Nachair, Yarkasian, Churunchu, the Rana Namana, Singing Rap Kilchenamana, then a Brak Pukunen, and the Chinatin Watone, Avicana.
1: Casa,
0: children should
1: be
0: a man, then a man, Sayahona, children need him too. That's why you are not a
1: man.
0: Young Matan, Stodla and Jar, get Pap and Chad, and can get Father
1: Monk
0: and Pussmother Moyon can Manahachi Pulapan in a paya. Casa, Yadasaman, Momo Hachi Pumaskam, but the Odun Lion
1: Because the Niantan Sagat became a dead shoot on Matan.
0: Yang kasih mana kan kami untuk mana?
1: Umatnya.
0: Oh, ni sesam sosin nazar banyak mana untuk mana gar basik mana apa tu mana kami untuk yang cerita mana? Mungkin mana kami untuk mana? Ada curun pada naya yang mana kai yang yang ramai yang mana
1: lusin supaya
0: mana yang nulis yang mana naya nama cerita.
1: Kasa nabi jana dia lusin supaya.
0: Lusin mana yang lusin? Dulu dia kulan mana yang mana gar nada ni curun pemuain mana?
1: Kasa kasa ni sagat ilas ni ngatizeres ni antawa dari ngat